0: Oliwuliriza kyenda mu nnyaka tenyesenya fama. Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi. Eno ye radio kyenda mu nnyaka tenyesenya fama.
1: Radio ya Kelezia.

Oliviriza chenda munyakata nyesenya fama Radio Sapientia Inkuruza ya magezi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kanuki katimba kebye misanyo kusawino Waluri wa suridwa kweto rolo vuna kuruna Kini za tobe kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibwako Kampuni ya betting ngansi Eye 22 bet Bubu sibaka sente sibaka katakuruma Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abili mwetano